Oke, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bersama dia yang masih di frekuensi yang sama 107 FM. Baru senasib banget ya kita dengerin suaranya Begundal Lowok Waru with Hello We're Coming Back. Teman Pro 2, ini adalah karya yang masih sama ya dalam program Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf. Ya, teman Pro 2, yang memang secara resmi mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal dengan program yang namanya Aktif Musik alias Akselerasi Kreatif Musik. Jadi sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenekraf itu kolab sama grup musik independen Begundal Lowok Waru untuk rilis video musik berjudul Hello We're Coming Back yang kita dengerin barusan lagunya. Tahu gak sih salah satu personel band itu bilang kalau lagu ini tuh pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan juga semangat yang sempat redup ya teman Pro 2. Relate sama teman Pro 2 yang barangkali anak rantau di Tarakan ini ya, jauh dari rumah. Jangan lupa pulang ya kalau ada waktu dan kesempatan. Anyway, proses produksi MV-nya disutradarai sama Cage Terror, dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan Kota Batu, Jawa Timur. Oh iya, video ini tuh juga memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional loh, menyandingkan masa kini yang suram dengan kelas balik masa lalu yang kayak penuh solidaritas gitu loh teman Pro 2, menjadikannya kayak metafora tentang pulang, baik secara fisik maupun juga batin. Buat kamu yang kepo, bisa pantengin aja ya, di YouTube ada MV-nya. Well, kalau itu kita lanjut ke next song-nya untuk membangkitkan lagi kembali mood kita dengan lagu epic lainnya, lagu hits keluaran tahun 2026 by Endang Sukamti with Oh My God.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bersama dia yang masih di 107 FM, teman terbaik kamu. Lagu barusan bertajuk Nafas by Tifa Barus featuring Hindia adalah lagu untuk mengapresiasi kamu yang masih bernapas hari ini. Ya teman Pro 2, banyak sekali harap yang mungkin kita ukir ya di pagi-pagi ini supaya seharian berjalan dengan lancar. Dan juga hari ini ada hal baik yang terjadi untuk bekal kita di hari esok. So aku harap kamu bisa menjalankan berbagai aktivitas di hari ini sepenuh hati ya teman Pro 2. Lakukan semaksimal mungkin pokoknya supaya gak akan ada penyesalan di ujung jalan. Dan aku harap kamu bisa stay positif juga. Dan jangan lupa kebahagiaan diri sendiri teman Pro 2. Karena aku tahu ya di hari Kamis itu juga masih hari produktif dan aktif, which is banyak banget maybe pekerjaan yang kamu harus hadapi, harus selesaikan. Tapi jangan lupakan juga kesehatan mental kamu. Take a break ya, ambil break sejenak kalau kamu sudah lelah atau cukup lama menatap layar laptop gitu. Ngopi-ngopi cantik juga teman Pro 2, jangan lupa sarapan buat kamu butuh sarapan ya. Dan juga yang paling penting, jangan lupa stay tune terus di Pro 2 FM karena bakal banyak deretan lagu hits yang siap untuk membuat kamu lebih chill menjalani hari ini. Kayak next song ada Hara yang bakal menyapa kamu dengan Celah Hati. Enjoy.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

teman-teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Dispa. Dan selamat pagi teman Pradua. Teman Pradua, dari tadi kita banyak banget ya membahas hahaha kesana kemari. Nah, biar makin epic lagi dan pagi hari kamu itu berisi, yuk jam 9 ini kita mengudara di next segment Proaktif, Pradua asik kreatif dan positif. So, sejam ke depan bakal ada Kak Ocha yang menemani ruang dengar kamu ya teman Pradua. Tapi bukan berarti dia yang pamit, karena setelah Kak Ocha nanti dia bakal kembali menyapa kamu di jam 10 pagi untuk info Pradua FM. So don't go anywhere, station on Pradua FM teman, terbaik kamu.

0: Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Terus YFM, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana nih, udah siap belum untuk ngulik ilmu hukum bareng aku Ocha pagi hari ini? Yuk gaskan. Teman Pro 2, kamu tahu nggak, akhir-akhir ini media masa kita lagi rame banget ya ngebahas soal laporan terhadap Mas Nadiem Makarim ke KPK. Sebagai anak muda yang kritis, pasti penasaran banget deh kalau ada nama besar yang masuk dalam pusaran berita kontroversial. Aku tahu banget sih, pasti banyak yang kaget. Ada yang terbawa emosional, atau mungkin ada yang bingung dengan pemberitaan ini. Jadi teman Pro 2, di hari Kamis yang penuh semangat ini, aku Ocha mau ngajak kamu buat jadi anak muda yang proaktif. Kita bakal belajar bareng tentang apa sih yang dilaporkan dan gimana prosedur hukumnya menurut aturan yang berlaku di negara kita. Biar kita jadi anak muda yang paham dan cerdas dengan dunia hukum. So teman Pro 2, kalau kamu penasaran, tetap stay tune di sini, hanya di Proaktif.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro2, aksi kreatif dan positif. Oke, teman Pro2 masih bersama Ocha di Proaktif. Kita langsung masuk ke inti laporannya yuk. Jadi, Mas Nadiem ini dilaporkan oleh sebuah kelompok masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang atau bahkan indikasi korupsi dalam beberapa kebijakan di kementeriannya. Salah satu yang jadi sorotan itu adalah soal pengelolaan dana atau kebijakan terkait platform digital pendidikan. Tapi perlu dicatat ya teman Pro2, menurut kode etik jurnalistik, status Mas Nadiem di awal kasus adalah terlapor. Yang artinya ada pihak yang mengadu, tapi belum tentu tuduhan itu benar adanya. Dalam ensiklopedia hukum, siapapun boleh melapor dan KPK punya tugas untuk memverifikasi tuduhan tersebut. Tentu dengan menguji bukti-bukti yang ada, agar laporan tersebut bukan hanya sekedar asumsi belaka.

Proaktif, Pro2, aksi kreatif dan positif. Balik lagi bersama aku Ocha, teman Pro2 masih di Proaktif. Nah, teman Pro2, tahu nggak kenapa di setiap berita hukum selalu ada kalimat praduga tak bersalah? Menurut Kamus Hukum Nasional kita, ini adalah prinsip di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang tetap. Kenapa prinsip ini penting banget? Supaya nggak ada fenomena pengadilan oleh massa atau trial by press. KPK sendiri punya prosedur yang ketat, teman Pro2. Mulai dari telaah laporan, penyelidikan, baru ke penyidikan kalau buktinya cukup kuat. Jadi, selama proses ini berjalan, kita sebagai warga negara yang baik cukup memantau perkembangannya aja dengan tenang ya. Selama proses-proses hukum tersebut dilaksanakan, kita harus tetap sabar, teman Pro2, agar kita tidak menghakimi orang sebelum faktanya benar-benar teruji di meja hijau.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. 1 jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tangkap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Seratus tujuh FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Ocha masih di Proaktif. Mungkin ada yang nanya nih, kenapa sih teman Pro 2 beritanya bisa seheboh ini? Nah, menurut jurnal komunikasi massa, tokoh publik seperti menteri itu emang punya beban transparansi yang lebih besar dari kita manusia biasa. Jadi, setiap kebijakan yang menyangkut uang rakyat pasti akan dipelototi tuh sama masyarakat. Dan ini adalah salah satu praktik demokrasi teman Pro 2. Masyarakatnya berani kritis dan pejabat publiknya dituntut buat bisa ngejelasin kinerjanya. Dan kontroversi ini adalah bagian dari check and balance. Jadi selain fokus ke siapa yang salah, kita juga harus fokus ke bagaimana sistemnya dilaksanakan. Supaya hal-hal yang mencurigakan gak terjadi lagi. Dan akhirnya bisa berdampak menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak yang berwenang. Setuju gak teman Pro 2? Enggak, aku kalau paling

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Gua beda.

Proaktif, Pro2, aksi kreatif, dan positif. Oke, masih di Proaktif nih bersama aku Ocha. Dan sekarang gimana ya caranya kita nanggapin berita korupsi kayak gini tanpa bikin gaduh sosial media? Tenang aja teman Pro2, aku punya solusinya. Yang pertama, pastiin kamu cek sumber beritanya. Yang pasti, kamu pastikan dari media yang kredibel, bukan dari akun abal-abal yang jual sensasi lewat clickbait murahan. Yang kedua nih, jangan gampang share ya berita yang isinya cuman hujatan tanpa dasar. Yang ada, malah kamu bisa memperkeruh masalah dan bisa misleading juga nih ke orang lain. Jadi, tugas kita teman Pro2 sebagai anak muda yang proaktif adalah mengawal bersama keberlanjutan kasusnya. Kalau memang ada kesalahan, biar hukum yang berbicara. Tapi kalau ternyata nggak terbukti, kita juga harus berjiwa besar untuk menerimanya. Menurut aku, teman Pro2, menjadi kritis itu perlu. Tapi jangan lupa, kita juga harus bijak dalam bermedia.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Bagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. 1 jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro2, aksi kreatif, dan positif. Well, teman Pro2, mungkin segitu aja ya bahasan kita terkait sistem hukum kasus korupsi yang ada di Indonesia. Semoga pagi ini kamu dapat sudut pandang baru yang lebih tenang dan objektif ya. Dan tentu tugas kita adalah tetap mengawal keadilan sambil terus menjalankan aktivitas kita dengan jujur. Karena kejujuran itu mahal harganya, dan alangkah baiknya kalau integritas ada di seluruh pemangku kebijakan. Makasih banyak ya teman Pro2 sudah nemenin aku Ocha di Proaktif pagi ini. Tetap positif dan kreatif, tetap haus akan ilmu, dan jangan lupa be happy. Proaktif signing out. Aku Ocha, see you when I see you. Bye-bye. Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM bersama aku, Daya. Dikutip dari rri.co.id, informasi pertama, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kalimantan Utara, Haji Rahmawati Zainal menerima kunjungan kehormatan Putri Indonesia Kebudayaan Nilam Onassis Sah Putri di Rumah Jabatan Gubernur Kaltara pada Selasa 2 Juni lalu. Pertemuan itu menjadi langkah awal pembangun kolaborasi dalam memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata, dan ekosistem alam Kaltara ke tingkat nasional maupun internasional. Teman Pro 2 Rahmawati menyampaikan apresiasi atas prestasi Nilam yang berhasil masuk jajaran top 5 Putri Indonesia dan menyandang gelar Putri Indonesia Kebudayaan. Menurutnya capaian itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kaltara karena Nilam memiliki ikatan kuat dengan daerah melalui garis keturunan keluarganya. Informasi selanjutnya, ganda putra Indonesia Nicolaus Cokin dengan Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 2-1-9 dan 2-1-13. Usai pertandingan, pasangan Indonesia mengungkapkan fokus utama yang tengah mereka benahi di tengah proses membangun performa. Hal itu dilakukan setelah hasil yang diraih dalam beberapa turnamen sebelumnya belum sesuai harapan. Nicolaus mengungkapkan aspek yang paling banyak diperbaiki saat ini adalah kekompakan dan hubungan antar pasangan di lapangan. Menurutnya, peningkatan itu tak hanya mencakup komunikasi, tetapi juga pemahaman permainan secara menyeluruh. Informasi terakhir, studio ilustrasi asal Depok, Rising 67 Studio, berhasil menorehkan prestasi di tingkat internasional setelah terlibat dalam proyek terbaru penyanyi dunia Ariana Grande. Studio kreatif itu berkontribusi dalam pengembangan visual untuk proyek comeback lagu Have That I Met You Love Me. Kabar itu diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Rising 67 Studio. Dalam unggahan yang dibagikan pada Senin 1 Mei lalu, studio itu mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya. Sekian Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang, dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune dalam Pro 2 karena setelah ini bakal ada Kadesita yang menyapa kamu di next segment Pro 2 Hitis. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang penyapa yang pamit. Bye-bye. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Produa, kembali hadir nih bersama aku Desi yang temenin kamu di Produa Hitlist ini dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Yang pastinya kita akan puterin lagu-lagu yang paling banyak nih dipilih. Nah, biar playlist siang ini tuh makin asik, kamu bisa ikutan nentuin lagu apa aja yang bakal muter. Caranya gampang banget. Langsung aja kamu vote lagu pilihan kamu yang udah aku siapin di story Instagram kita, yaitu di RRI Produa Tarakan. Dan jangan sampai lagu favorit kamu nantinya tenggerem ya, teman Produa. Selain itu untuk lagu-lagu yang ada, yang udah aku siapin, di antaranya ada lagu dari Angie Carvalho dengan Remuk, ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali, ada Farel Hilal dengan Keliling, Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Dan juga nanti ada Produa Hitlist Mancanegara, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, ada Charlie Puth dan Hutada Hikaru dengan Home, dan Anima Lisa dengan Bad Angel. Langsung aja teman Produa, kamu bisa langsung mampir ke Instagram kita dan juga langsung kamu vote di sana. Oke, untuk mengawali Produa Hitlist kita kali ini, langsung aja aku puterin buat kamu Lenny dengan Dancing in the Kitchen.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's get creative, goy!

Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi bareng sama aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan tepat banget nih cuaca lagi terang-terangnya, dimana matahari Tarakan nih lagi cerah-cerahnya, berarti tandanya program kesayangan kita semua tuh udah siap mengudara di siang hari ini, yaitu di Kapa Karya Paguntaka. Tempatnya kita ngobrolin UMKM, kreatif, digital juga, dan masih banyak lagi yang pastinya karya anak-anak muda Kota Tarakan. Dan teman Pro 2, kali ini aku mau bahas yang seger-seger nih, yang ijo-ijo, tapi bukan sayur. Yaitu aku mau ngebahas UMKM olahan matcha atau teh hijau yang sekarang ini udah mulai merambah, gak cuma di kafe-kafe aja, tapi ini udah mulai ada di kaki lima juga. Dan pastinya digemari sama semua usia ya teman berdua, mulai dari anak-anak sampai juga orang tua. Jadi gak kita aja nih yang muda-muda yang suka matcha. So, kamu tetap stay tune di Kapa barengan sama aku, karena sesaat lagi aku akan ngebahas matcha ini apa aja sih, ada di mana aja sih, penasaran kan pastinya. Ya udah, langsung aja ya aku puterin lagunya buat kamu untuk nemenin siang ini.

0: Karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Baik lagi Tom Pradua, bareng sama aku di Kapa Karya Paguntaka. Tom Pradua, kalau kita kilas balik sedikit ya, dulu tuh biasanya tuh yang namanya matcha atau green tea itu kan biasanya kita temuinnya tuh di kafe-kafe yang mewah, yang mahal, iya gak sih Tom Pradua? Atau juga di restoran. Nah, kalau sekarang itu Tom Pradua, yang namanya UMKM terutama di kota Tarakan ini tuh emang udah pada kreativitasnya tuh tinggi banget deh, bahkan jeli. Jadi stigma yang matcha itu tadinya mahal itu dipatahkan. Kalau kayak sekarang aja, kalau kamu misalkan jalan di daerah sekitar tempatmu deh, pasti itu ada yang namanya matcha. Entah itu di tempat kopi shop, di kopi-kopi yang di kaki lima pinggiran jalan, atau juga ada booth matcha sendiri nih Tom Pradua. Kayak di sini aja tuh di daerah Kampung 4 tuh ada nih Tom Pradua, namanya Macamu. Nah itu tuh salah satu booth yang memang ngejual spesialis matcha dengan berbagai rasa Tom Pradua. Kombinasinya itu aku gak tahu deh resepnya itu dari mana, tapi menurutku itu enak dan lagi-lagi sangat kreatif banget ya memang UMKM di kota Tarakan ini. Dan pastinya teman-teman Pradua, rasa matcha kaki lima ini gak kalah loh sama yang ada di kafe-kafe. Dan harganya itu ramah banget di kantong, karena dari mulai 10 ribuan aja kamu udah bisa nikmatin minuman yang enak sekaligus rasanya itu kayak rasa mahal gitu teman-teman Pradua. Pokoknya UMKM kita tuh pinter banget deh dalam mengolah matcha jadi berbagai macam varian. Ada yang matcha latte yang rasanya creamy, matcha macchiato, sampai dipaduin sama es krim nih Tom Pradua. Ini tuh salah satu bukti ya kalau memang pelaku usaha lokal kita itu jago banget deh ngelihat peluang usaha dan bawa tren global jadi merakyat di kota Tarakan.

0: Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Pak Gontaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapah. Ayu Tinting, Gajuwata, Produk Apa hadir menyapa dorang. Produk Apa, karya Pak Gontaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produa Tarakan.
1: Karya Pak Gontaka, pusatnya karya anak muda.
2: Baik lagi di Kapa Teman Produa. Kalau tadi kita tuh ngebahas soal maca yang harganya murah dan juga enak. Nah, kalau sekarang ini fenomena maca yang banyak digemari orang itu gak cuma dari orang dewasa ataupun anak muda aja nih Teman Produa, tapi dari anak-anak sampai lansia juga banyak yang suka sama maca nih Teman Produa. Karena kan pas banget ya, aku tuh pernah iseng ngantri di salah satu booth maca deket sini. Nah, di depan aku tuh ada anak-anak dan juga neneknya nih Teman Produa. Mereka tuh beli minuman maca yang aku bilang agak harganya murah itu loh Teman Produa. Dan itu tidak, kalau neneknya itu dia pesennya itu matcha sama susu atau matcha latte. Nah, kalau cucunya itu pesennya itu matcha yang ada rasa stroberinya juga tuh Teman Produa. Sempat aku nanya, kenapa sih mau beli matcha, kan masih kecil biasanya itu kan kurang suka ya, karena matcha itu kan rasanya ada pahit-pahitnya ya. Tapi katanya enak dan rasanya itu ada creamy-creaminya, jadi ya menurut mereka tuh cocok banget di lidahnya mereka itu Teman Produa. Dan buat anak-anak sendiri, matcha itu varian rasanya itu banyak banget ya Teman Produa. Nggak cuman teh hijau yang dikasih susu aja, tapi ada juga yang cloud creamy, ada juga yang rasanya dicampur sama strawberry. Nah, selain ngomongin matcha juga Teman Produa dan rasa-rasanya, sekarang itu di tempat jualan matcha kaki lima itu gak hanya menerima pembayaran cash nih Teman Produa, tapi juga sekarang mereka di boot-bootnya itu udah bisa pakai kris. Jadi apalagi zaman sekarang ya Teman Produa, uang cash itu udah jarang banget deh orang megang. Kebanyakan tuh kayak bisa kris gak, bisa kris gak. Nah, ini tuh bisa ya Teman Produa. Jadi ini tuh para pelaku UMKM matcha kaki lima ini rata-rata juga emang udah melek teknologi ya. Jadi gak hanya pembayaran yang melalui kris, tapi mereka juga mendaftarkan dagangan mereka itu melalui aplikasi online food delivery. Jadi kamu walaupun dari rumah itu bisa pesan. Jadi gak perlu deh ngantri panas-panasan Teman Produa. Dan semua itu bisa menjangkau pelanggannya dari yang dekat sampai yang jauh. So aku masih temenin kamu Teman Produa di Kapa Karya Pak Gontaka.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Gimana tuh Pro 2? Wah, kayaknya seru banget ya kalau ngomongin yang ijo-ijo, seger, kayak UMKM Maca yang ditarakan ini udah mulai banyak nih. Tapi ya sayang sekali ya tuh Pro 2 ya, karena karya Paguntaka di siang ini udah harus berakhir nih di segmen ini tuh Pro 2. Tapi sebelum aku pamit, aku mau bilang sama kamu, mumpung cuacanya lagi panas nih, minum yang seger-seger tuh enak. Salah satunya Maca nih teman Pro 2. So, jadi kamu sekalian juga kan membantu UMKM lokal kita biar lebih maju lagi. So, teman Pro 2 tetap stay tune di siang ini, karena aku masih temenin kamu di Santai Siang hingga jam 3 sore nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Welcome back di Santai Siang Tom Pro 2. Tom Pro 2, aku ada informasi dari dunia sepak bola nih. Tampaknya nih bakal segera melanda kita semua ya. Yaitu Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA baru aja secara resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta yang bakalan berlaga di ajang bergengsi Piala Dunia 2026 ini nih Tom Pro 2. Yaitu sebanyak 48 tim nasional yang dipastikan sudah menyerahkan komposisi squad akhir mereka untuk turnamen akbar yang tahun ini bakal berlangsung di 3 negara sekaligus tahun kedua, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Sesuai dengan regulasinya FIFA ya tahun kedua yang terbaru, setiap tim itu berhak mendaftarkan 26 pemain terbaiknya nih. Jadi kalau di total nih Tom Pro 2, mungkin sekitar ada 1.248 pesepak bola top dunia yang nantinya akan siap adu taktik fisik dan juga kemampuan di atas lapangan hijau demi memperebutkan trofi paling bergengsi di planet bumi ini. Wah, ini atmosfernya kayaknya udah mulai kerasa ya teman Pro 2 ya, di mana-mana, bahkan di RRI juga.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kalau berdua setelah banyak kemarin kan udah ngebahas soal total ribuan pemain yang bakal berlaga di Piala Dunia 2026 ya Tom Pro 2. Nah ini tuh sekarang tuh kita punya fakta unik nih Tom Pro 2 seputar deretan para pemain veteran atau alias pemain tertua yang hingga saat ini tuh masih punya fisik yang prima untuk tampil di kompetisi sepak bola tertinggi loh teman Pro 2. Ya umurnya sih boleh nambah ya, tapi kelas mereka terbukti tetap abadi nih. Di antaranya pemain yang predikat pemain tertua di Piala Dunia 2026 kali ini tuh resmi dipegang oleh penjaga gawang andalan Skotlandia teman Pro 2, yaitu Craig Gordon yang mencatatkan usia fantastis 43 tahun 162 hari. Dan sementara itu di posisi kedua daftar pemain tertua ada mega bintang yang pastinya ini fansnya udah banyak banget dan gak asing lagi buat kamu. Siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo yang masih tampil kompetitif di usia 41 tahun 126 hari nih bersama dengan timnas Portugalnya. Dan gak cuma Cristiano Ronaldo, panggung Piala Dunia tahun ini juga dipastikan tuh masih bakal dihiasi oleh sisa-sisa kejayaan para legenda hidup lainnya nih Tom Pro 2. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Luka Modric, hingga kiper tangguh Manuel Neuer juga dipastikan masih untuk memperkuat negara-negaranya masing-masing ini udah dipanggil Tom Pro 2 ya. Dan ini tuh benar-benar definisi tua-tua keladi. Apa sih? Tua-tua ya makin tua makin jadi Tom Pro 2. Dan kehadirannya mereka pastinya ini bakal jadi panutan sekaligus suntikan mental yang luar biasa buat para pemain muda.

Tuan Brodo, balik lagi di Santai Siang sama aku Desi. Kalau tadi kita udah bahas yang para pemain yang tua-tua keladi nih, makin tua makin jadi. Nah, kalau sekarang ini kita mau bahas yang daun mudanya nih, alias wonderkid yang siap mencuri perhatian dunia di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko nanti ya Tuan Brodo. Dan dari FIFA sendiri ini pertanggal 11 Juni 2026, predikat pemain paling muda di turnamen kali ini tuh jatuh kepada gelandang berbakat milik tuan rumah timnas Meksiko nih Tuan Brodo, yaitu Gilberto Mora. Bayangin aja ya Tuan Brodo ya, di saat usianya baru menginjak 17 tahun 240 hari, dia udah berhasil menembus skuad utama untuk kompetisi tertinggi dunia nih. Wah, ini tuh keren banget ya Tuan Brodo ya. Dan di posisi kedua

ke dalam jajaran 10 besar pemain termuda di Piala Dunia kali ini. Wah, ini tuh benar-benar masa depan sepak bola yang cerah ya Tom Pro 2. Sambil nunggu nih kapan sih ini mulainya, langsung aja deh aku puterin satu lagu buat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Masih di Santai Siang Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, kalau kemarin kamu belum bisa move on nih dari film drama Korea Pesona Hakim Iblis yang cantik sekaligus mematikan, yaitu Park Shin Ye. Nah, ini ada kabar gembira lagi nih Tom Pro 2 yang bakal bikin awal minggu kamu ini makin semangat. Aktris papan atas Park Shin Ye ini dipastikan ini akan kembali beraksi membintangi di musim kedua dari drama hits SBS The Judge from Hell yang dijadwalkan bakal tayang tahun depan nih Tom Pro 2. Dan kepastian ini diumumkan langsung oleh pihak SBS dalam acara media drama bergengsi yang berlangsung di Seoul. Dan pengumuman spesialnya disampaikan oleh CEO Studio S Hong Sung Chang saat menghadiri acara bertajuk SBS Drama Next Episode pada hari Senin kemarin 1 Juni 2026 ya teman-teman berdua ya. Dan beliau juga mengonfirmasi kalau Park Shin Ye ini bakal kembali menghidupkan karakter utama ikoniknya nih dalam kelanjutan serial populer ini. Wah, ini pastinya gak sabar sih ya buat ngeliat kembali nih gimana sih kelanjutan aksi balas dendam dan keadilan yang bakal ditegakkan sama Park Shin Ye ini. Nah, kalau aku sih penasaran sih Tom Pro 2 karena emang aku ngikutin banget nih ceritanya. Kalau kamu gimana?

Girls. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dan berdua, buat kamu nih yang hobi banget nonton film, terutama film horor, Bioskop Tanah Air kembali kedatangan film Indonesia yang unik dan beda banget nih dari biasanya. Nah, mulai hari ini yaitu Kamis 4 Juni, film terbaru yang berjudul Monster Pabrik Rambut ini sudah resmi tayang ya Tom Produa, dan siap menghibur kamu di bioskop-bioskop kesayangan kamu nih. Dan yang bikin film ini menarik banget yaitu jalan ceritanya bakal menggabungkan 4 genre sekaligus loh Tom Produa. Ada horror, misteri, fantasi, sampai ada komedinya juga nih Tom Produa dalam satu kesatuan cerita. Jadi film ini tuh sendiri nih bakal mengikuti kisah perjuangan karakter Putri dan Ida yang berusaha keras mengungkapkan misteri di balik kematian ibu mereka nih Tom Produa, yang penuh dengan teka-teki di sebuah pabrik rambut. Dan gak cuma ceritanya yang bikin penasaran aja, tetapi jajaran pemainnya juga benar-benar bertabur bintang nih Tom Produa, yang pastinya bintang-bintang berbakat tanah air. Di antaranya tuh film ini tuh akan dibintangi oleh Rachel Amanda, Lutesia, Iqbal Ramadan, hingga musisi sekaligus aktor Sal Priyadi. Wah, kebayang gak sih nih bakalan seru actingnya? Apalagi kan perpaduan genre yang sekomplit itu nih Tom Produa. Cocok deh ini jadi agenda nonton kamu minggu ini. So kira-kira kamu bakal nonton hari ini atau kamu mau nonton di weekend nanti? Sama siapa yuk nontonnya?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, buat kamu nih yang pecinta film ketegangan tingkat tinggi, siap-siap ya, karena sutradara jenius di balik kesuksesan Train to Busan, Yoon Sang-ho, ini bakal kembali meneror kita lewat karya terbarunya nih, yang berjudul Colony. Ya, ini masih dalam film zombie terbaru. Ini tuh bakal mengusung perpaduan genre horror dan juga fiksi ilmiah yang dipastikan bakal bikin kita senam jantung nih, Teman Pro 2. Dan ceritanya sendiri ini bakal berfokus pada karakter bernama Sejong yang mendadak terjebak di dalam sebuah gedung tinggi, di mana keadaan yang menjadi sangat mencekam ketika sebuah wabah virus misterius yang bermutasi mulai menyebar luas dan mengubah manusia di sekitarnya menjadi zombie yang sangat agresif nih. Kebayang gak sih, Teman Pro 2, gimana tegangnya berjuang bertahan hidup tuh di ruang terbatas itu? Nah, yang bikin film Colony ini makin wajib banget masuk watchlist kamu, yaitu deretan jajaran pemainnya nih, Teman Pro 2, yang gak main-main, alias bertabur bintang papan atas Korea Selatan. Mulai dari aktris legendaris Jun Ji Hyun, aktor berkarakter Ko Kyu Hwan, dan juga si ganteng Ji Chang Wook nih, hingga akting memukau dari Kim Sin Rock, Shin Hyun Bin, dan Go So. Duh, dengan kombinasi sutradara yang andal dan jajaran cast sekeren ini, film ini nih kayaknya bakal dijamin pecah banget deh, Teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Desi.

0: Amerika Serikat. Informasi kedua dari dunia olahraga tahun Pro 2, di mana turnamen bulu tangkis bergengsi Indonesia Open Indonesia 2026 kini memasuki rangkaian pertandingan hari kedua untuk babak 32 besar di Istora Senayan. Sejumlah wakil tangguh tuan rumah siap turun bertarung demi mengamankan tiket kelolosan. Di antaranya pasangan ganda putra Fajar dan Fikri yang menantang wakil Tiongkok Chen Boyang dan Liu Yi, serta duet Sabar dan Reza yang akan berhadapan dengan pasangan Amerika Serikat Zheng Ziyi dan Presley Smith. Dan informasi terakhir tahun Pro 2 dari hiburan global, idola K-pop populer Xiumin dipastikan batal tampil dalam perhelatan Akbar Asia Culture Festival 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Jepang pada pekan depan. Pihak panitia penyelenggara festival telah merilis pengumuman resmi terkait pembatalan mendadak ini menjelang pelaksanaan acara, sembari menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penggemar yang telah mengantisipasi penampilan sang artis di atas panggung. Dan nomor 2, sekian Pro 2 bersama aku Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan info tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang ini. Tapi kamu tetap stay tune karena Kak Kartini akan temenin kamu di Pro 2 Update dan juga Sore Ceria. Terima kasih teman Pro 2, aku Desi, pamit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Hai teman Pro2, ini dia Pro2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype, sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2. Hello everyone. So, di sore ceria kali ini dan di Pro 2 update, Kartini bakal nemenin kamu ya selama beberapa jam ke depan teman Pro 2. Dan hey, ketemu lagi di Pro 2 update. So, aku Kartini dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tarakan di 107 MHz, juga bisa dari akses lewat RID digital di manapun kamu berada sekarang ya teman Pro 2. Dan kalau kamu lagi di jalan, lagi nyetir atau lagi jogging nih panas terik begini, atau bahkan lagi pura-pura kerja di depan laptop ya teman Pro 2, santai, aku enggak akan bilang ke siapa-siapa kok. Kita stay di sini aja ya, karena sore ini ada banyak banget yang mau aku ceritain. Dan kita update musik terbaru kita teman Pro 2 yang ada yang bikin hati adem, ada yang bikin semangat juga, dan ada juga yang kabar dari dunia musik yang mungkin bikin kamu sedikit terdiam nih teman Pro 2. Dan ya, yes, teman Pro 2, semua aku rangkum khusus buat kamu di Pro 2 update. Oke teman Pro 2, kita langsung ke info pertama nih. I love you but you lebih love me dari NPD ya teman Pro 2, new pusat dunia. Lagunya baru resmi rilis dan buat aku pribadi sih ini tipe lagu yang langsung masuk ke kuping dari detik pertama gitu teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya juga lagu ini tuh emang bener-bener bisa dibilang apa ya, vibes-nya tuh bikin semangat gitu ya teman Pro 2. Kalau lagu mereka sebelumnya itu Sempurnanya Aku punya nuansa yang lebih intim, dan sekarang mereka naik level hadir dengan pop jazz big band teman Pro 2, nuansa brass section ala Broadway. Dan kebayang gak sih gimana gitu ya teman Pro 2 hasil endingnya, kayak kamu dengerin musik dan tiba-tiba pengen dandan rapi terus jalan masuk panggung gitu ya. Dan yang lucu, ide lagu ini lahir dari obrolan biasa di studio. Wow, ini benar-benar ya teman Pro 2, keren sih kalau menurut aku. Karena dari ngobrol santai keluar kalimat I love you but you lebih love me, dan langsung jadi hook utamanya. Jadi kalau kamu lagi nongkrong nih sama temen terus ngomong sesuatu yang kece, hati-hati ya, bisa jadi single teman Pro 2. Definisi kalau ngomong harus yang baik-baik aja, siapa tahu jadi kenyataan, bener gak? Dan biar makin sempurna sore ini di Pro 2 update, aku mau putarin lagu terbaru NPD, I love you but you'll be love me. Cek di

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

So, lagunya emang senak itu ya Tomomre 2. Dede, kadang ada kabar yang cukup bikin kita perlu berhenti sejenak nih Tomomre 2. Di mana kabar itu, Lauv baru aja mengumumkan bahwa dia akan mengambil jeda dari dunia musik dan manggung Tomomre 2. Alasannya tuh di mana dia lagi menghadapi masa-masa yang berat banget ya, dan dia perlu menjaga kesehatan mentalnya. So, dia sendiri juga bilang Tomomre 2, perjuangannya dengan mental health bukan hal yang disembunyikan. Bahkan dia bilang itu tertanam di hampir setiap lagu yang pernah ia buat ya Tomomre 2. Dan ini buat aku jadi pengingat juga kalau minta jeda itu bukan berarti nyerah Tomomre 2. Terkadang berhenti sebentar adalah cara paling berani ya untuk kita tuh bisa terus jalan. Dan ya, kita ucapkan semangat juga buat Lauv, dan semangat juga buat siapapun di luar sana yang lagi berjuang diam-diam Tomomre 2 ya. Oh iya, kalau kamu ngerasa berat banget ini, gak ada soalnya ngobrol sama orang yang kamu percaya Tomomre 2. Dan kamu gak harus sendirian. Dan buat kita yang udah lama banget ya dengerin lagu-lagunya, mungkin sekarang jadi lebih masuk ya arti dibalik liriknya Tomomre 2. Well, kita doain ya supaya Lauv cepat pulih dan kembali lebih kuat. Selamat Tomomre 2, kita ada next informasi Pro 2 update selanjutnya. Dimana Nicky Baker Tomomre 2 ini baru aja resmi merilis lagu ini sebagai tanda awal perjalanannya di industri musik profesional. Dan pilihan lagunya bukan sembarangan ya, sumpah Tomomre 2. Ini lagunya keren banget, yaitu Sumpah Mati, ditulis oleh Happy Andromeda, Mahalini Raharja, dan juga Jayan Prasya. Dan nama-nama yang kalau dicermatin semuanya tuh punya rekam jejak kuat di musik Indonesia. Jadi kayak benar-benar ini gak kaleng-kaleng sih Tomomre 2 ya. Dan yes, dimana lagunya sendiri bercerita tentang seseorang yang terus bertahan di dalam hubungan yang perlahan berubah dan juga menjauh. Sudah terluka tapi susah buat benar-benar lepas. Ada baris liriknya tuh yang kayaknya ngena banget Tomomre 2. Sumpah mati aku takkan lupa. Nah, yang jadi inti bukan cuma janji ya, tapi juga pengakuan atas rasa yang belum bisa pergi. Nah, yang bikin makin istimewanya lagi Tomomre 2, aransemennya dikerjakan oleh Hadi Rianto, maestro musik Indonesia. Dan Andi sendiri bilang dia ngerasa Nicky punya karakter vokal yang kuat banget. Sampai aransemennya sendiri Tomomre 2 ya, itu terasa menyatu banget sama cara Nicky menyampaikan lagunya. Jadi kalau kamu pernah ada di posisi itu Tomomre 2 ya, atau mungkin masih terngiang-ngiang juga Tomomre 2 dan masih cinta tapi udah capek mungkin ya, lagu Sumpah Mati ini lagu yang tepat banget untuk didengarin. Tomomre 2, semangat ya. Ini dia Nicky Baker featuring Adi Rianto, Sumpah Mati.

0: Teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, masih di 107 Pro 2 FM Tarakan ya, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Update. Dan kali ini ada yang punya energi beda banget nih, teman Pro 2 ya. Aku mau ngebahas karya terbaru kali ini, Dada Shoulda Colda dari Cindy Bernadette, berkolaborasi juga bareng Agatha Baby. Dimana Cindy yang udah lama banget ya, teman Pro 2, kita nantikan comebacknya di dunia musik Indonesia. Akhirnya dia kembali lagi, dan dia milih lagu yang punya statement kuat banget loh, teman Pradu. Ada Shoulda Colda, dan ini bicara soal realita pahit ya, dari hubungan yang gak seimbang, dimana satu pihak itu terus berusaha dan terus memaafkan. Kayaknya kalau misalnya cuman sebelah aja sakit ya, teman Pradu, sementara yang lain cuman menuntut dan gak menghargai. Dan Cindy sendiri bilang lagu ini tuh untuk orang-orang yang udah banget berusaha keras memperbarui segalanya atau memperbaiki segalanya, teman Pradu ya, sampai kelelahan sendiri cuman untuk sadar kalau masalahnya bukan ada di mereka. Dan kolaborasinya sama Gata Baby ya, artis Gen Z yang lagi naik daun banget, juga menarik banget nih, teman Pradua. Makanya dengerin ya, abis ini pasti aku putarin lagunya. Dan dua generasi, dua suara, satu cerita yang kayaknya lintas usia banget sih, teman Pradua. Intinya sih, terkadang melepaskan seseorang itu bukan kalah ya, teman Pradua. Dan itu adalah langkah pertama buat nemu diri kita sendiri lagi, untuk jadi lebih baik lagi, teman Pradua. Jadi kalau kamu relate sama lagu ini, mungkin sudah waktunya berhenti nanya ya, Shoulda Colda, dan mulai nanya apa yang aku mau sekarang nih, teman Pro 2. Dan itu tadi Pro 2 update kita. Makasih udah nemenin aku ya di sore hari ini, teman Pro 2. Entah kamu dengerin sambil nyetir, sambil jalan-jalan, atau sambil rebahan nunggu mood baikan ya, teman Pro 2. Dan hari ini kita ketemu NPD yang datang dengan lagu yang bikin kepala goyang. Kita dengar kabar dari Love yang mengingatkan kita soal pentingnya jaga diri ya, teman Pro 2. Lalu kita juga kenalan sama lagu kemenangan Nicky Baker. Dan kita tutup dengan Cindy yang bilang cukup, aku udah cukup berusaha. Saling berkaitan ya, teman Pro 2. Dan sampai ketemu lagi di Pro 2 Update setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sore di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Tapi ads teman Pro 2 ya, aku Kartini masih di sini kok. Gak kemana-mana karena aku masih punya tugas temenin kamu di sore ceria sampai di jam 8 malam. Ini dia, kita dengerin bareng-bareng untuk menutup Pro 2 Update kita hari ini. Ada dari lagunya Cindy Bernadette featuring Agatha Baby, Shoulda Colda.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Makin kesini banyak banget ya musik baru ya, teman Radio. Konser-konser juga udah di mana-mana, mulai dari yang lokal hingga mancanegara, teman Radio. Dan di mana Kementerian Pariwisata juga menilai acara berbasis musik ya dan juga budaya itu bisa berdampak besar banget loh kepada pariwisata, antara lain menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan okupansi penginapan. Asisten Deputi Bidang Event Nasional Kementerian Pariwisata Niko Mang Ayu Astiti juga mencontohkan ya gelaran festival musik jazz nih misalnya, teman Pradua, yang digelar selama beberapa hari dan tentunya ini bisa menarik ribuan pengunjung, sehingga efek yang diakibatkan juga, teman Pradua, ya yang ditimbulkan untuk pariwisata di daerah tempat penyelenggaraan pun itu besar. Dan menurutnya peningkatan yang paling terasa banget, teman Pradua, ketika sebuah daerah itu menyelenggarakan festival musik ya, atau adalah okupansi penginapan dan transportasi yang emang benar-benar tuh dicari banget. Maka dari itu, ia juga mengharapkan ada lebih banyak banget ya teman Pradua kolaborasi-kolaborasi untuk bisa mengadakan acara yang memadukan budaya, alam dan juga musik nih di berbagai daerah di Indonesia. Dan dukungan yang diberikan kementerian pun berupa amplifikasi promosi untuk meningkatkan jangkauan acara tersebut kepada audiens yang lebih luas tentunya, teman Pradua. Dan dukungan ini juga diberikan untuk keperluan teknis panggung dan pelibatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah pada acara tersebut. Jadi tidak ada yang dirugikan, semua saling menguntungkan, teman Pradua. Dan festival tahunan Jazz Gunung itu dinobatkan sebagai Green Event of the Year 2025, kegiatan yang di mana mendukung pariwisata hijau oleh Kementerian Pariwisata.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Radio 2 FM.
2: Jangan pernah takut untuk memulai. 107.2 FM, teman terbaik kamu, teman peradua. Daniel CV kembali dengan single terbarunya nih, yaitu Love As I Gone, teman peradua, yang dirilis melalui Atlantic Record. Untuk perilisan lagunya sendiri, itu hadir berbarengan juga dengan video musik yang disutradarai oleh Matty Peacock, teman peradua, sineas yang sebelumnya juga sudah bekerja bersama Billie Eilish dan Shawn Mendes. Love's I Gone, teman peradua, itu menjadi rilisan kedua Daniel ya di tahun ini. Dan di mana setelah dia merilis single Time to Time Any yang dirilis bulan lalu. Dan lagu ini lahir ya, teman peradua, dari sesi penulisan di Stockholm yang di mana bersama rekan produser Vera dan Soren Brom dan juga teman peradua. Dan sebelum Daniel menyelesaikan di studio pribadinya di Los Angeles yang istimewa banget ya, Daniel ini memproduseri sekaligus memainkan seluruh instrumennya dalam lagu ini sendirian. Jadi emang benar-benar seniat itu ya, teman peradua. Dan hasilnya, wow, sebuah lagu pop maksimalis yang berkilau dan penuh energi dengan inspirasi dari Another Day in Paradise milik Phil Collins, teman peradua, dan juga Somebody That I Used to Know ya dari Gotti. Dan Daniel juga menggambarkan kalau Love Was I Gone juga sebagai cerita tentang seseorang yang juga di mana tetap memilih menjalani sebuah hubungan ya, teman peradua, walaupun sebenarnya sudah tahu nih ini akan berakhir menyakitkan. Dan yes, demi cinta ya, teman peradua dan juga orang tersayang, apa sih yang enggak gitu. Kedua single tahun ini pertama kali dibawakan secara live saat Daniel itu tampil sebagai opening act dalam tour Amerika Utara milik Charlie Puth bertajuk Whatever's Cleaver, teman peradua ya, termasuk di panggung-panggung besar seperti Madison Square Garden dan juga Kia Forum.
3: Working hard through the late nights.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kalau biasanya Netflix itu isinya cuma film-film ya, teman Produ, dan juga mungkin dokumentasi-dokumentasi film ya, teman Produ. Tapi kali ini agak sedikit berbeda karena Netflix menyoroti berbagai tayangan kuliner, teman Produ, yang semakin mempengaruhi cara penonton mengenal makanan dan juga hidangan baru, mengeksplorasi budaya yang berbeda tentunya, teman Produ, hingga memilih destinasi wisata yang ingin banget dikunjungi. Netflix Senior Director of Content, teman Produ, Southeast Asia, Malabika Banerjee, itu mengatakan kalau tayangan kuliner dimana menawarkan perpaduan menarik banget ya, antara hiburan, koneksi emosional, dan eksplorasi budaya, sehingga tidak mengherankan juga nih, teman Produ, jika genre ini itu terus menarik perhatian yang semakin banyak penonton ikut ya, untuk meramaikan gitu, teman Produ. Dan tayangan kuliner kini tidak hanya membuat penonton ingin mencicipi hidangan yang ditampilkan, dari drama dan juga dokumenter hingga kompetisi memasak seperti Culinary Class Wars dan Street Food Asia, hingga seri lokal terbaru Netflix Luka Makan Cinta. Makanan kini tidak hanya hadir sebagai elemen visual aja, teman Produ. So, makanan juga sudah menjadi medium bercerita yang dimana merepresentasikan identitas budaya, memperkuat karakter, dan juga membangun koneksi emosional dengan penonton. Jadi kayak makin kesini tuh makin best banget sih, teman Produ, karena cerita yang ditampilkan pun, termasuk cerita yang berpusat pada makanan, kerap banget menjadi pintu bagi penonton untuk mengenal lebih jauh ya tentang kuliner, budaya, dan juga gaya hidup suatu negara. Menurut platform reservasi restoran Korea Catch-a-Table, teman Produ, restoran ini milik para chef peserta mencatat peningkatan booking rata-rata sebesar 148% ya selama musim pertama ditayangkan. Dan Culinary Class Wars Season 1 itu mencatat sejarah sebagai serial tanpa naskah Korea pertama yang memuncaki daftar global top 10 Netflix non-English selama 3 minggu berturut-turut. Wah, jadi emang peminat kuliner itu banyak banget ya, teman-teman.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Film drama remaja Nobody Loves Kay resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia, ya. Mulai hari ini 4 Mei 2026 dan film ini terinspirasi dari perjalanan jungler Onyx Esports, teman Radio, Kairi dalam mengejar mimpinya menjadi pemain profesional. Film tersebut diproduksi oleh Onyx, ya, Volago Picture, Migunani Cinema Cult, teman Radio, dan juga Kun Films, di mana produksinya juga melibatkan V-Cinema Picture sebagai mitra kolaborasinya. Ini luar biasa banget sih, teman Radio, karena perjalanan Kai tidak berjalan mudah karena harus bisa menghadapi berbagai tantangan, ya. Dan ia juga harus berhadapan dengan keraguan dan kurangnya dukungan dari orang-orang terdekatnya. Selain mengangkat tema ambisi, film ini juga menyoroti hubungan keluarga dan persahabatan. Dan untuk konflik yang muncul, teman Radio, ya, itu tentunya menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup para karakter.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

terbaik kamu teman Pradue. Kita masih di sama Suara Ceria. Thank you banget ya buat teman Pradue tetap stay nemenin aku di Suara Ceria hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan, teman Pradue lagi santai ya di sore-sore hari ini, atau mungkin lagi nunggu balasan chat dari doi gitu, teman Pradue. Tetap semangat dan semua aktivitasnya lancar. The next kita bakal dengerin lagu yang satu ini, karena masih banyak banget lagu Pradue hit hits teman Pradue ya, yang pasnya lagunya tuh keren-keren banget dan selalunya update, apalagi untuk informasinya selalu menarik. Dan kita ada next song ke lagunya David Guetta, Sorry Bebe Rexha, I'm Good.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, di mana dunia musik kembali dikejutkan dengan kolaborasi kedua antara band metal yaitu Avenged Sevenfold dan aktivis punk asal Rusia yaitu Pussy Riot, teman Produ, dalam sebuah lagu bertajuk Candy Dopamine, yang di mana lagu ini menjadi bagian dari album terbaru Pussy Riot yang berjudul Ciaka, dan ini bakal dijadwalkan ya teman Produ rilis di 12 Juni nantinya. Dan vokalis M Shadows ya, dan juga gitaris Zeki Vengench dari Avenged Sevenfold ikut banget terlibat dalam penulisan lagu ini berbarengan juga dari para anggota Pussy Riot, teman Produ, menghasilkan eksperimen pop rock yang penuh dengan produksi drum breakbeat, power chord, dan juga sentuhan autotune pada vokal M Shadows. Jadi kayak emang benar-benar ciri khas dari mereka banget gitu, teman Produ. Dan di mana Candy the Pemain digambarkan oleh Pussy sebagai balada patah hati tentang budaya obat resep, teman Produ. Dan vokalis Nadia Tolo Konnikova menjelaskan kalau lagu ini lahir dari pengalaman sendiri dengan ketergantungan antidepresan, teman Produ, sekaligus mengamati fenomena yang kini marak banget di masyarakat ya. Dan ini sebenarnya dimulai dari ketergantungan pada antidepresan, teman Produ, tapi bisa juga melihat bagaimana semua orang kini tuh melakukan mental health maxing dan looks maxing lewat pil dan juga suntikan. Dan ia menegaskan kalau lagu ini bukan sebuah penghakiman, tapi melainkan observasi dan pengalaman pribadinya dalam menangani PTSD dan juga depresi. Kolaborasi antara Avenged Sevenfold dan juga Pussy Riot ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya, teman Produ ya. Karena pada tahun 2023 Tolo Konnikova juga sebelumnya sudah muncul dalam versi ulang lagu We Love You dari album Life Is But I Dream milik A7X, teman Produ, yang kemudian berganti judul menjadi We Love You More. Dan sementara itu Avenged Sevenfold sendiri itu kalau nggak salah terakhir kali ya itu pernah merilis album penuh di tahun 2023, teman Produ, dan menghadirkan single Magic di tahun atau di akhir tahun 2025. Di sisi lain, Jackie Vengeance, teman Produ, juga baru-baru ini merilis sebuah album solo ya bernuansa country yaitu Dark Horse, di bawah nama aslinya yaitu Jackery Baker. Dan album Ciaka menyimpan kejutan lain yang gak kalah seru, tentunya mengundang tanda tanya juga, teman Produ. Selain kolaborasi dengan Avenged Sevenfold, album ini juga menampilkan Be Real dari Cypress Hill, penyanyi penulis lagu viral Salem Else, teman Produ, yang paling mengejutkan lagi nama Presiden Rusia Vladimir Putin tercantum dalam tracklist. Mengingat ya panjangnya sejarah konflik Pussy Riot dengan pemerintah Rusia, kehadiran Putin di album ini kemungkinan besar bukan dalam kapasitas yang sebenarnya, teman Produ. Dan ya, semoga karya-karya berikutnya emang benar-benar lebih amazing lagi ya, teman Produ.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Sore ceria,
5: sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Sore ceria,
5: Pro 2 FM.
6: Bangun, Bu. Siang.

Ratu FM teman terbaik kamu, teman Radue, di mana Kementerian Pariwisata menilai acara berbasis musik dan budaya bisa berdampak besar ya pada pariwisata kita, teman Radue. Karena yang kita tahu Indonesia ini kan akan kaya banget ya budaya dan juga pariwisatanya yang emang benar-benar tuh lokalnya tuh melokal banget, teman Radue. Bahkan ada juga salah satu atau mungkin beberapa provinsi di Indonesia yang masih kental banget dengan adat istiadatnya, teman Radue. Dan yang pasti kita juga harus bangga sih, teman Radue, dengan kultur di Indonesia yang emang benar-benar tuh banyak banget ya, suku, budaya, teman Radue, tradisinya juga, dan maybe mungkin dari musiknya juga, teman Radue ya, yang emang benar-benar tuh banyak, mulai dari jazz, rock, punk, alternative music, teman Radue, hip hop ya, pop juga, dan ya masih banyak lagi lah alternative music yang lainnya, teman Radue. Dan jujurly ya pastinya banyak banget ya keren-keren Indonesia yang membuat kita jadi kayak, oh ternyata ada loh di Indonesia yang randomnya tuh kayak gini gitu. Jujurly senang sih, teman Radue, pastinya. Dan thank you juga buat teman Radue yang tetap stay tune di Pratsu FM. Dan kita masih di sore ceria, jangan kemana-mana karena kartini bakal nemenin teman Radue sampai di jam 8 malam di segmen sore ceria. Kita di next song yuk, ke lagunya Adhikara, Katakan Saja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersamaku Kartini, di mana dokter spesialis mata Tri Wahyu menyampaikan bahwa penggunaan kacamata hitam anti sinar UV dapat membantu melindungi kelopak mata dari resiko tumor akibat paparan sinar matahari secara terus-menerus. Di mana Teman Pro 2, ia mengatakan bahwa paparan sinar matahari kronis selama bertahun-tahun merupakan faktor resiko tumor pada kelopak mata yang disebut karsinoma sebasi. Dan karsinoma sebasi adalah tumor ganas yang menyerang kelenjar sebasi pada kulit, dan jenis tumor ini lebih banyak dialami oleh laki-laki. Jenis kanker lain yang bisa menyerang kulit yakni karsinoma sel squamosa dan karsinoma sel basal. Namun Teman Pro 2, dengan tindakan dengan obat-obatan dia tidak responsif dan memberikan hasil yang buruk, makanya curiga ke arah yang keganasan. Menurutnya Teman Pro 2, karsinoma sebasi bisa ditangani dengan operasi pengangkatan tumor dan rekonstruksi pasca pengangkatan tumor. Dokter Tri menyampaikan bahwa area kelopak mata atau awam juga bisa mengalami benjolan yang biasa disebut bintitan akibat infeksi.

0: Informasi berikutnya teman Radio, buah blueberry meski ukurannya kecil mengandung kaya akan nutrisi yang memiliki beragam manfaat kesehatan, termasuk mendukung untuk tulang. Melansir dari laporan Hindustan Times, teman Radio, konsultan ortopedi di Rumah Sakit Spesialis Super Sahyadri Pune Dr. Nikhil Jadhav itu mengatakan bahwa buah blueberry kini semakin diakui sebagai salah satu makanan yang penting untuk dimasukkan dalam pola makan sehat bagi tulang berkat kandungan antioksidan dan juga antiinflamasinya yang tinggi. Selain itu, teman peradua antioksidan dan senyawa antiinflamasi dalam blueberry seperti pilofenol dan antosianin itu membantu mengurangi kerusakan oksidatif serta peradangan kronis, dua faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan tulang. Dan menurut Dr. Nikhil, teman peradua menjaga masa tulang sangat penting untuk mencegah osteoporosis dan patah tulang. Sejumlah peneliti melalui percobaan laboratorium dengan hewan bahwa beberapa senyawa yang ditemukan dalam blueberry meningkatkan fungsi osteoblastik, yaitu sel yang berperan membentuk jaringan tulang baru. Teman Pradua, informasi terakhir di mana Teman Pradua, dokter spesialis mata lulusan Universitas Pajajaran Dr. Tri Wahyu SPM menjelaskan debu dan juga riasan yang tidak dibersihkan bisa menyebabkan infeksi dan juga mata kering. Penggunaan eyeliner atau maskara yang diaplikasikan pada garis bulu mata itu bisa menyumbat lubang kelenjar minyak atau karsinoma sehingga menyebabkan mata kering. Selain itu, Teman Pradua, riasan mata yang sudah kadaluarsa atau tidak tertutup rapat dapat terkontaminasi bakteri sehingga menyebabkan infeksi blepharitis hingga mata bengkak dan bintitan. Tidak menyarankan pembersihan area sekitar mata yang menyeluruh setelah selesai penggunaan riasan mata, setelah beraktivitas di luar ruangan dan setelah berolahraga untuk menghilangkan debu. Tidak menyarankan untuk cuci muka atau membersihkan riasan dengan alat yang steril. Selain itu, teman peradua, perhatikan masa penggunaan terbaik produk kosmetik dan melihat logo botol terbuka, biasanya antara 6 bulan sampai 12 bulan. Teman Pradua, sekian info Pradua bersama ku Kartini dan kita kembali ke acara sore ceria selanjutnya. So buat kamu pantengin terus Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pradua FM.
2: Pradua FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Broadway from teman terbaik kamu teman berdua, penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Amerika Serikat yaitu Love memutuskan akan rehat sementara dari aktivitas panggung musiknya teman berdua untuk biar tetap fokus ya pada kesehatan mentalnya. Karena musisi memiliki nama asli Ari Live itu melalui Instagramnya mengungkapkan dirinya belakangan ini sudah berusaha cukup kuat banget nih teman berdua untuk kembali tampil dan juga membagikan musik ini kepada para penggemarnya. Tetapi dia justru ya teman berdua masih berusaha untuk selalu kuat di depan para penggemar dan juga orang-orang tersayangnya mengenai kesehatan mentalnya teman berdua, karena Love juga menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar ya serta semua pihak yang terkena dampak dari keputusannya ini teman berdua, termasuk juga Khalid karena memutuskan mundur di tengah berlangsungnya tour bertajuk It's Always Summer Somewhere ya, sebagaimana dikutip People juga teman berdua. Dan penyanyi lagu I Like Me Better ini juga mengaku perjuangannya terkait masalah kesehatan mental itu bukanlah hal yang mudah teman berdua, karena bukanlah sesuatu yang selama ini disembunyikannya juga. So hal ini ya dimana bahkan dirinya tuangkan ke dalam hampir lagu-lagunya. Kalau kamu perhatikan banget ya, setiap lagu-lagunya Love itu selalu mengenai kesehatan mental teman berdua ya, atau perjuangan terhadap kesehatan mental yang lagi dialami gitu teman berdua. Walaupun memutuskan untuk rehat sejenak ya, Love juga nantinya akan melakukan semua yang bisa untuk menjadi sehat hingga kembali menemukan ruang kreatifnya. Dan tour It's Always Summer Somewhere milik Khalid dimulai di 16 Mei di Las Vegas dan dijadwalkan berlangsung hingga 26 Juni di Berkeley, California. Dan sebelum mengundurkan diri, Love sudah menyelesaikan 10 pertunjukannya teman berdua dalam rangkaian tersebut. Ya, apapun keputusannya, semoga yang terbaik ya teman berdua.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Selerasi Kreatif Musik resmi memfasilitasi produksi video musik yang berkualitas ya, industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan juga The Box. Langkah ini tentunya merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk bisa mengangkat kearifan lokal Tanah Kailin di Teman Pro 2 agar pasnya memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dan dua musisi yang terpilih itu ada Rival Himran, Teman Pro 2 dia dan juga The Box Band, di mana merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawan modern.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2, Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang minggu.

0: Podcast.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif musik ya. Dan sebagai wujud nyata inisiatif ini, tentunya Kemenang Kreatif berkolaborasi dengan grup musik independen, yaitu Begundal Lawak Baru, untuk merilis video musik berjudul Hello, We're Coming Back. Salah satu personil band itu menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan sebuah perjuangan teman Pro 2, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Untuk proses produksi video klipnya sendiri yang disutradarai oleh Kick Terror itu dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur. Video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas dan menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin. Dan informasi tadi teman Pro 2 sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. So thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku beberapa jam kebelakang tadi. Tapi jangan kemana-mana dan jangan pindah frekuensi kamu, karena setelah ini bakal ada Music Live Chat, dan nanti kamu akan ditemani oleh Kak Randa di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Aku pamit teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: 10 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Music Project. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo,
0: halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam, malam, malam, malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar

0: Sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar-benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Pekumbuh.
0: Pekumbuh. Yeah, wah, itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: mana? Yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, yeah, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel. Ya,
1: makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang?
1: Mau tidak masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak ramean tapi sendirian ya.
1: Iya, sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih, benar. Iya,
1: buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Benar.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Okay.
1: Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya, kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macem.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang masa-masanya. Kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Okay.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: Kopaja.
0: Sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa? Peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya.
1: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Okay. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget nih pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Yeah. Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Betul.
0: Gak ada batasan usia, gak ada kayak dari muda, gak juga. Mau tua juga gak apa-apa, mau kapan aja lah. Pokoknya yang rilis satu, rilis aja gitu kan?
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya?
1: Yeah.
0: Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah nih disukai orang atau tidak,
0: iya
1: itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Gitu
0: tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya?
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik, apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah, di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu, untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga gitu.
0: Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Yep.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya enggak seimbang gitu ya.
1: Iya. Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: Tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Iya. Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya lumayan lama, karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau gak main game, main musik, main gitar.
0: Iya, gitu kan.
1: Pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Ya. Bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Gitu. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget di situ. Akhirnya.
1: Recall ya. Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kan? Dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Bener sih. Tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada enggak? Ingat ya?
1: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang nggak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa. Udah lanjut. Apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja. Sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay. Kata dia gitu. Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi?
0: Oke,
1: ya udah kata dia, ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Iya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Hijau.
0: Tapi nanti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong.
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang. Asik. Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lu pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu kan.
1: Penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lo menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun, karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua enggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gua denger enak udah gitu.
0: Oh.
1: Gitu aja. Mau siapapun lah. Gitu.
0: Siapapun ya.
1: Karena menurut gua musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi enggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gua dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada enggak?
1: Semampu gua.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gua.
0: Iya, bener. Gua kan mancing aja. Gua kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Iya. Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya. Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Pada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah udah bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada. Ya di channel YouTube Alessandea.
0: Bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandea.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandea gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandea.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Gitu dia. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin
1: ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau gak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya, iya. Semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Iya. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Bener. Oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi gak sibuk karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti gak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang? Enggak. Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesandel Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi, nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: Capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: ceritakan ceritamu.
1: Cerita baru Pro 2, ceritakan ceritamu.
2: Pro 2 FM, Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam, selamat datang di Cerita Bareng Pro 2 ya, ceritakan ceritamu. Kalau tadi kamu udah dengerin ada MLC ya, musik live chat yang disiarkan langsung relay dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan sekarang ada aku Randa yang nemenin kamu di Cerita Bareng Pro 2 malam ini teman Pro 2 ya. Dan nemenin kamu di jaga malam sampai dengan nanti jam 12 malam. Dan tentunya teman Pro 2 kita bakal seru-seruan malam ini ya. Dan sekarang buat kamu yang pengen cerita-cerita atau mungkin mau request lagu malam ini, boleh banget langsung aja request ya di Instagramnya kita @rrpro2tarakan, atau kamu boleh bergabung di live TikToknya aku nih kalau misalnya mau lihat secara visual ya di TikTok pro2.tarakan nih teman Pro 2. Dan aku mau nanya dulu deh, kabar kamu gimana teman Pro 2? Kayaknya udah lama banget gak nyapa kamu nih. Apakah hari ini kamu capek atau enggak ya teman Pro 2? Kalau jawabannya iya, pertanyaannya kamu capek fisik atau mungkin capek pikiran nih ya. Karena jujur ya teman Pro 2, semakin dewasa gitu aku ngerasa ada satu jenis capek yang tidur 8 jam pun tuh belum tentu bisa nyembuhin gitu ya. Badan mungkin rebahan, matanya mungkin pejam, tapi isi kepalanya jalan aja terus ya. Tetap mikir, tetap khawatir, tetap memutar ulang kejadian-kejadian yang sebenarnya tuh udah lewat gitu ya. Dan malam ini teman Pro 2, aku pengen ngajak kamu ngobrol tentang capek yang sering dialami anak muda sekarang ya. Capek yang kadang tuh gak kelihatan tapi diam-diam bikin energi habis gitu. Jadi sebenarnya yang lebih sering kamu rasain capek fisik atau capek pikiran nih teman Pro 2?

0: Cinta.
1: Cerita bareng Pro 2.
2: Cerita bareng Pro 2.
1: Ada cerita apa hari ini?
2: Ada cerita apa hari ini?
1: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yeah.

Fisik ya, biasanya kita tahu penyebabnya gitu. Mungkin aja bisa habis kerja seharian, habis kuliah, atau mungkin habis olahraga, habis perjalanan jauh, atau mungkin habis bantu-bantu orang di rumah gitu ya. Capek fisik itu enaknya jelas gitu. Kita tahu kenapa badan pegal, kita tahu kenapa mata jadi berat, dan biasanya ada solusi yang sederhana gitu. Tinggal istirahat, tidur, makan enak, mungkin besok bangun energinya perlahan balik lagi gitu. Makanya banyak orang bilang ya, kayak yang kayaknya aku lebih milih capek badan daripada capek pikiran gitu ya. Karena capek badan bisa dipulihkan dalam beberapa jam ya teman-teman, tapi capek pikiran kadang dibawa tidur, bangun-bangun masih ikut bangun juga nih. So teman-teman berdua, kamu tipikal yang mana nih hari ini ya? Dan juga sudah ada beberapa requestan lagu yang masuk dari teman-teman berdua ya. Di malam ini ada yang request lagunya Nabila Takiyah yang judulnya Cegil, ada yang request Taylor Swift Gorgeous, dan ada yang request Lenny Alonika. So langsung aja aku puterin, ini dia.

Teman Pro 2 masih dicerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Nah, tadi sesuai tema obrolan kita teman-teman ya, kita mau cerita-cerita nih tentang capeknya kamu hari ini ya. Apakah kamu capek fisik atau kamu capek batin atau gimana nih ya? Kalau misalnya capek

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Cerita bareng Pradua. Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Dua ya, kalau misalnya capek pikiran gitu ya, ini yang sering dirasakan anak muda sekarang gitu ya. Mikir soal kerjaan, mikir soal kuliah, mikir soal masa depan, mikir soal uang gitu ya. Mikir soal keluarga, mikir soal hubungan dengan orang lain gitu. Kadang ya, bahkan gak ada masalah besar yang sedang terjadi, tapi isi kepala nih sibuk sendiri gitu. Buka media sosial, lihat teman udah sukses, udah jauh, mulailah membandingkan diri ya. Lihat orang lagi jalan-jalan, mulailah ngerasa hidup sendiri kurang seru gitu ya. Lihat teman-teman udah punya pencapaian, mulailah bertanya-tanya, aku kapan ya, aku kapan gitu. Dan tanpa sadar teman-teman, energi kita habis bukan karena aktivitas yang dilakukan ya, tapi karena pikiran yang gak berhenti bekerja gitu. Coba jujur ya teman-teman berdua, pernah gak kamu pulang ke rumah dalam keadaan gak ngelakukan apa-apa yang berat tapi rasanya kayak capek banget gitu ya. Padahal mungkin seharian cuma duduk, cuma kerja mungkin depan laptop, buka HP, ngobrol sebentar terus pulang gitu ya. Tapi begitu malam datang nih rasanya tuh pengen tidur aja. Itu karena kadang yang lelah bukan cuma tubuh kita ya, yang lelah adalah pikiran kita teman-teman. Dan sayangnya capek pikiran sering gak terlihat. Orang lain mungkin lihat kita ketawa, bercanda, posting story, nongkrong kayak biasa, padahal di dalam kepala nih ada banyak banget hal yang mungkin sedang diperjuangkan sendiri gitu ya. Apakah kamu pernah ngalamin hal ini teman-teman, atau sekarang banget nih kamu ngalamin ini gitu ya. Dan teman-teman ya, masih ada beberapa lagu requestan dari teman-teman ya. Setelah ini bakal aku puterin ada Gea Indrawari, Teramini, lalu ada Angie Carvalho, Remuk, dan Selina Grace, Andrianto, Sumpah Mati.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yeah.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yeah.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
0: Ceritakan ceritamu.
3: Masih di Cerita Bareng Pro 2 ya, sama Pro 2 masih bareng aku Randa ya. Dari tadi aku udah puterin banyak requestan lagu dari teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa nih segmen Cerita Bareng Pro 2 udah mau selesai aja nih sama Pro 2 ya. Tapi sebelum itu ya, sesuai dengan tema cerita kita malam ini gitu, kadang kita tuh terlalu keras sama diri sendiri gitu. Kita ngerasa harus selalu produktif, harus selalu berkembang ya, harus selalu punya jawaban untuk masa depan. Padahal manusia kayak yang juga berhak lah buat lelah gitu ya. Gak apa-apa kalau hari ini belum sempurna, gak apa-apa kalau hari ini cuma bisa bertahan ya. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai ya teman Pro 2. Kadang hidup cuma tentang bagaimana kita tetap berjalan meskipun pelan gitu. Dan kalau malam ini teman Pro 2 kamu ngerasa capek ya, semoga kamu bisa lebih ramah ke diri sendiri ya. Kalau memang yang lelah badanmu, istirahat jangan lupa. Kalau memang yang lelah pikirannya, beri dirimu waktu untuk berhenti sejenak. Karena kamu gak harus kuat setiap saat gitu. Dan kamu gak harus menyelesaikan semua masalah kamu malam ini juga. Besok masih ada waktu, besok masih ada kesempatan. Dan yang paling penting kamu udah berhasil sampai sejauh ini. Dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah nemenin aku di Cerita Bareng Pro 2 malam ini ya. Dan malam ini kita udah ngobrol tentang satu hal yang mungkin selalu dirasain banyak orang gitu. Kita udah request-requestan lagu juga ya, tentang tema kita malam ini, tentang lelah, tentang capek, tentang badan yang mungkin butuh istirahat dan pikiran yang butuh ketenangan gitu. Kalau malam ini kamu sedang berada di titik lelahmu, semoga kamu ingat satu hal teman Pro 2. Beristirahat itu bukan berarti menyerah, kadang itu justru cara terbaik untuk melanjutkan perjalanan. So aku pamit teman Pro 2 dari Cerita Bareng Pro 2 ya. Kita ketemu lagi di Cerita Bareng Pro 2 berikutnya.
0: Kamu baru aja join Cerita Bareng Pro 2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Metro 2FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM,
1: jangan galau malam-malam.

Ada lelah yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur. Lelah karena terlihat baik-baik aja, padahal di dalam diri ada banyak hal yang sedang berantakan. Kita tetap tersenyum, tetap menjawab, aku gak apa-apa. Tetap menjalani hari seperti biasa. Padahal ada hati yang diam-diam kehabisan tenaga. Ia tidak meninggalkan luka yang terlihat, tapi membuat segalanya kerasa lebih berat. Bahkan untuk sekedar bangun, tersenyum, atau percaya bahwa besok akan lebih baik. So, kalau malam ini kamu merasakan itu, jangan paksa dirimu terlalu kuat. Tidak semua beban harus dipikul sendirian. Tidak semua hari harus kamu menangkan. Kadang bertahan sampai malam dan tetap memilih melanjutkan hidup esok hari adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang tahu. Dan itu sudah lebih dari cukup.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita membeli
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Metro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2 FM,
1: jangan galau malam-malam.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Jumat 5 Juni 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Desita yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ada. Selamat pagi Tom Pro 2. Gimana Tom Pro 2? Udah siap untuk menyambut hari ini pastinya kan dengan senyuman kamu yang paling manis. Bersyukur banget ya aku Desi bisa kembali nemenin kamu di ruang dengar kamu di program kesayangan kita pagi ini yaitu Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, fresh, dan juga udah siap ya pagi ini buat ngejar semua mimpi-mimpi kamu. Nah, biar pagi kamu makin berkah dan terarah, aku juga udah nyiapin nih rangkaian susunan acara yang super lengkap dan keren buat nemenin aktivitas kamu di pagi ini. Nanti kita aku akan hadirkan inspirasi kolbu pagi ini pastinya. Judulnya Akar Kesalahan yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Muhammad Iqbal. Dan ini tuh pas banget ya buat jadi bahan perenungan kita supaya hari-hari kita ke depan tuh bisa jadi lebih baik lagi. Gak cuma itu aja, tapi nanti juga aku akan bagi-bagi info Pro 2. Juga akan ada musik-musik update dan juga pastinya akan ada akselerasi musik kreatif atau musik aktif di pagi ini. Dan di terakhir di jam 9 pagi nanti akan ada proaktif dan wadahnya anak muda Pro 2 yang aktif dan kreatif pastinya ya teman Pro 2 ya. So tunggu apa lagi? Siapin sarapan kamu, seduh kopi atau teh angetnya nih biar makin semangat. Dan pagi ini juga aku akan menghadirkan jazz musik sampai jam 6 pagi. Langsung aja, teman Pro 2. Selamat menikmati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku sekalian, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah faedah yang sangat berharga yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid. Beliau mengatakan di dalam kitabnya tersebut bahwa ada 3 akar kesalahan. Usulul khotaya kulluha 3. Kata beliau, semua bentuk kesalahan dan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia berakar pada 3 perkara. 3 perkara tersebut, yang pertama adalah al-kibru, wa huwa alladhi asara iblisa ila ma asara. Kata beliau, yang pertama adalah kesombongan. Kesombongan itulah yang menjadikan iblis sebagaimana yang kita kenal hari ini, sebagai salah satu makhluk, bahkan yang paling terkutuk, yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penghuni neraka jahannam. Sehingga siapa yang berlaku sombong, maka dia sejatinya telah menurunkan salah satu sifat dan karakter iblis lanatullahi alaih. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, akar kesalahan, akar keburukan yang kedua adalah al-hirs, yaitu sifat tamak dan rakus. Wa huwa alladhi akhraja Adama minal jannah. Dan itulah yang menyebabkan Nabi Adam AS dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari surganya. Kita tahu bahwasanya Nabi Adam AS, beliau diuji dengan satu ujian ketika berada di dalam surga, yaitu ketika Allah Azza wa Jalla melarang beliau dari memakan satu buah dari sebuah pohon yang Allah melarangnya Nabi, yang Allah melarang Nabi Adam AS untuk memakannya. Namun kemudian Nabi Adam dengan sifat hirsnya, dengan sifat tamaknya, kemudian melanggar larangan tersebut. Yang ketiga, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu adalah al-hasad. وَهُوَ الَّذِي جَرَّأَ أَحَدَ مْنَيْ أَدَمَ عَلَى أَخِيهِ. Penyakit hasad, dengki, tidak senang akan kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya dan menginginkan kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya dan saudaranya mendapatkan keburukan, itulah hasad. Dan itulah yang menjadi sebab kenapa salah seorang di antara 2 anaknya Nabi Adam yang pertama, yaitu Qabil, berlaku zalim, berlaku melampaui batas, membunuh saudaranya Habil. Kemudian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Faman wuqiya syarru hadhihi tsalasah faqad wuqiya syarr." Siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 keburukan ini, dari 3 akar kesalahan dan perbuatan dosa ini, maka sungguh dia telah dilindungi, telah dijaga dari segala macam bentuk keburukan. Fal kufru minal kibr. Karena kekufuran, kekafiran, itu sebabnya adalah kesombongan. Sebagaimana iblis berlaku sombong, kemudian dia menjadi kufur. Begitu juga Fir'aun menjadi kufur, menjadi kafir, karena dia sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila seseorang memiliki kesombongan, maka itu akan menjadi salah satu wasilah yang mengantarkan dia kepada kekafiran. Kemudian yang kedua, wal ma'asi, perbuatan maksiat, baik kecil ataupun besar. Salah satu sebabnya, akarnya adalah al-hirs, itu penyakit tamak, rakus. Banyak orang kemudian jatuh pada perbuatan dosa adalah karena sebab dia tamak terhadap dunia ini, tamak terhadap harta-harta benda yang nilainya tidaklah sempurna, yang bahkan bernilai fana dan akan berakhir dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu al-hasad. Penyakit al-hasad apabila dimiliki oleh seorang, maka dia akan melahirkan satu perbuatan al-baghyu wa-dhulmu, yaitu sifat berlaku aniaya dan zalim kepada orang lain. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga 3 akar keburukan ini
jauh dari kehidupan kita. Karena dengannya, apabila kita bisa menjauhinya, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Tetapi manakala kita memiliki ketiga darinya, yaitu kesombongan, ketamakan, dan juga kedengkian kepada sesama saudara kita, maka kita telah terjerumus ke dalam satu keburukan yang tidak hanya di dunia, tapi juga akan menimpa kita di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kita taufik dan hidayahnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersamaku Desi. Dalam Pro 2 info pertama, Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Hasya resmi menghadiri peluncuran Wolfsight. Wolfsight merupakan sebuah platform aplikasi inovasi keamanan cyber berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence karya anak bangsa yang kehadirannya membuktikan kapasitas industri kreatif digital Indonesia dalam menciptakan teknologi mutakhir yang relevan dengan kebutuhan pasar global. Beberapa informasi kedua datang dari sepak bola dunia. Kapten tim nasional Kanada Alphonso Davies menegaskan komitmen dan tekad kuatnya untuk membawa negaranya tampil maksimal dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Meski saat ini dirinya masih harus menjalani program latihan individu yang intensif guna memulihkan cedera otot paha belakang atau hamstring yang dideritanya sejak awal Mei lalu. Nama Davies dipastikan tetap masuk ke dalam daftar resmi skuad utama Kanada. Dan informasi ketiga tahun Pro 2, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau UID Kaltimtara mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya listrik selama fase perubahan cuaca ekstrim dalam beberapa pekan terakhir. Pihak PLN mengingatkan agar warga mengantisipasi dampak buruk dari curah hujan lebat, sambaran petir hingga genangan air, guna mencegah terjadinya gangguan transmisi maupun konsleting yang membahayakan keselamatan lingkungan. Sekian Info Pro 2 dari bersama aku Desi di jam 6 ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sepada, selamat pagi teman berdua. Masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di Sepada pagi ini sampai jam 10 nanti. Teman berdua, sebelum kamu melaksanakan aktivitas kamu ataupun juga kalau kamu menyambut akhir pekan ini, hari ini ya teman berdua ya, kita pantau dulu yuk informasi perakiran cuaca terbaru dari BMKG Kota Tarakan, khususnya untuk wilayah Kota Tarakan di hari Jumat ini 5 Juni 2026 nih teman berdua. Dan secara umum untuk hari ini BMKG memperkirakan untuk wilayah Kota Tarakan ini akan didominasi oleh potensi hujan ringan di malam hari. Tapi untuk di pagi hingga menjelang siang ini akan ada cerah hingga cerah berawan tebal nih teman berdua. Dan terutama untuk daerah Tarakan Timur, ini suhu udara rata-rata berada di angka 26 hingga 28 derajat Celcius. Angin juga yang berhembus juga lumayan tenang dari arah selatan hingga tenggara, dan untuk jarak pandang aman yaitu lebih dari 10 km. Nah, ini tuh cocok banget nih Tompro 2 buat kamu yang mungkin mau memulai rutinitas di luar ruangan ya Tompro 2 ya. Tapi untuk nanti siang hingga sore ini akan sedikit ada peningkatan suhu udara yang mencapai di angka 31 sampai 32 derajat Celcius nih teman berdua. Jadi pastikan kamu tetap menjaga hidrasi tubuh kamu dengan minum air putih yang banyak, pakai sunblock kamu. Jangan lupa juga itu, karena memang itu penting juga nih teman berdua. Dan kalau kamu yang punya rencana aktivitas di malam hari, jangan lupa untuk tetap sedia payung ataupun juga jas hujan. Karena ada potensi pertumbuhan awan yang bisa mendatangkan hujan ringan di beberapa titik menjelang malam nanti. So, teman berdua, biar makin nyaman dan juga mengademkan hari kamu di hari Jumat pagi ini menjelang weekend, aku tempatkan satu lagu buat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada!
0: Selamat pagi, teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro2. Teman Pro2, siapa nih yang di sini suka lapar mata kalau misalkan lagi nonton film ataupun serial tentang makanan nih teman Pro2. Nah, ini kan berhubung hari Jumat ya dan juga udah mau weekend. Ini tuh ada info menarik dari Netflix seputar dunia kuliner yang ternyata ini tuh punya pengaruh besar banget loh teman Pro2 buat kita. Pihak Netflix nih baru-baru ini tuh menyoroti berbagai tayangan kuliner di platform mereka nih Tom Pro 2. Dan ternyata semakin mempengaruhi cara penonton di seluruh dunia. Nggak cuma sekedar bikin ngiler aja, tapi tayangan-tayangan ini tuh udah terbukti sukses mengenalkan berbagai makanan dan juga hidangan baru yang bisa mengajak kita mengeksplorasi tuh budaya yang berbeda. Bahkan sampai mempengaruhi keputusan kita dalam memilih destinasi wisata yang ingin dikunjungi lewat food tourism nih tahun Pro2. Wah, ini tuh ternyata benar-benar kekuatan visual banget ya tahun Pro2 ya. Dan juga hal ini juga udah dipertegas nih sama senior direkturnya content Southeast Asia Netflix tahun Pro2, Malobika Banerjee. Beliau tuh mengatakan kalau tayangan kuliner itu menawarkan perpaduan yang sangat menarik antara hiburan, koneksi emosional, dan juga eksplorasi budaya. Makanya gak heran kalau genre kuliner ini tuh sekarang terus-terusan tuh menarik perhatian dan punya jumlah penonton yang semakin banyak dari waktu ke waktu nih teman Pro2. Wah, kira-kira nih ya kalau misalkan ngomongin tayangan kuliner, apa sih yang biasanya dari tayangan kuliner tuh yang bikin kamu menarik ataupun pengen langsung jajan dan traveling ke tempat itu?

Tuan Pro 2, ini ada salah satu informasi yang penting banget nih dari dunia sains dan juga lingkungan yang berkaitan dengan kondisi iklim global kita saat ini. Dan dari data terbaru dari satelit internasional Sentinel-6 Michael Freilich, baru aja mendeteksi munculnya fenomena alam berupa gelombang Kelvin hangat di Samudra Pasifik nih teman Pro 2. Dan gelombang air hangat raksasa ini tuh dilaporkan bergerak dari wilayah Pasifik Barat menuju ke arah pesisir Amerika Selatan sepanjang bulan Maret hingga Mei 2026 kemarin nih teman Pro 2. Dan dampaknya pun sudah mulai terlihat nyata ya, di mana kenaikan permukaan air laut ini sudah tercatat hingga mencapai sekitar 15 cm di wilayah pesisir Peru nih teman Pro 2. Dan para ilmuwan juga menjelaskan bahwa kemunculan gelombang Kelvin yang hangat ini di sepanjang garis khatulistiwa ini merupakan salah satu indikator awal yang sangat kuat akan adanya potensi kembalinya fenomena El Nino. Nah, seperti yang kita udah tahu ya Tuan Pro 2, El Nino ini kan biasanya memicu perubahan cuaca yang cukup signifikan ya di berbagai belahan dunia. Termasuk potensi cuaca yang lebih kering di wilayah Asia Tenggara. Ya, semoga aja kita harapkan kondisi iklim kita ini tetap stabil dan aman-aman aja ya Tuan Pro 2 ya. Nggak kayak yang udah diberitakan bahwa El Nino tahun ini kemungkinan ada El Nino lebih besar ya, dan apa El Nino Godzilla. Ya semoga kita semua tetap stabil iklim kita dan kita semua aman-aman aja. So aku masih temenin kamu di Sepada pagi ini dan aku puterin lagu The Virgin buat kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Masih di Spider Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di pagi hari ini. Tom Pro 2, pernah gak sih kamu tuh penasaran dari mana sih sebenarnya asal-usul kehidupan di planet bumi kita tercinta ini bermula? Nah, baru-baru ini tuh para ilmuwan yang didukung oleh Badan Antariksa NASA baru aja menemukan petunjuk baru nih Tom Pro 2 yang luar biasa mengenai bagaimana sih bumi purba memperoleh unsur-unsur penting yang memungkinkan kehidupan berkembang. Wah, itu dari laman resminya NASA ya teman Pro 2. Hasil temuan spektakuler yang dipublikasikan dalam jurnal Science Advance yang dipimpin oleh tim peneliti dari Rice University. Mereka ini mengungkapkan kalau planet terbesar di tata surya kita yaitu Jupiter. Nah, kemungkinan punya peran yang sangat besar nih dalam mengatur distribusi unsur-unsur penting tersebut di masa awal pembentukan tata surya muda nih Tom Pro 2. Dan menariknya lagi nih Tom Pro 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa bumi kemungkinan besar memperoleh sebagian besar persediaan fosfor, nitrogen, dan juga oksigen itu justru dari wilayah bagian dalam tata surya itu sendiri nih Tom Pro 2. Jadi temuan baru ini tuh otomatis mematahkan teori-teori sebelumnya yang selama ini tuh menyebutkan kalau unsur-unsur pembentuk kehidupan tersebut tuh utamanya dibawa oleh meteorolit dari wilayah luar tata surya. Dan penulis senior penelitian ini yaitu Rajdeep Dasgupta, ini juga dia beliau ini menjelaskan kalau proses pertumbuhan Jupiter di masa lalu memainkan peran yang sangat krusial dalam menentukan arah dan juga distribusi bahan-bahan kimia dasar ini menuju bumi nih Tom Pro 2. Wah, jadi secara enggak langsung gara-gara gravitasi dan juga pergerakan sang raksasa Jupiter di masa purba lalu ya Tom Pro 2, bumi kita bisa jadi tempat yang ramah untuk ditinggali makhluk hidup sampai sekarang ya. Wah, ini salah satu rahasia yang luar biasa sekali ya yang dipunya oleh alam semesta kita. Oke Tom Pro 2, aku masih temenin kamu di pagi hari ini sampai jam 10 nanti. So, aku akan puterin satu lagu dari David Guetta. Semoga enjoy.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih di 107 FM Produa, tarakan teman terbaik kamu Tom Produa. Dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di pada hari ini. Tom Produa, ada kabar yang cukup mengejutkan sekaligus emosional nih, datang dari panggung musik internasional, yaitu penyanyi sekaligus pencipta lagu berbakat asal Amerika Serikat, Lauv, baru aja mengumumkan keputusan besar untuk rehat sementara nih waktu dari seluruh aktivitas panggung musik demi bisa fokus penuh pada kesehatan mentalnya nih Tom Produa. Dan ini melalui akun Instagram pribadinya, musisi bernama asli Ari Lev ini mengungkapkan sebuah pesan yang sangat menyentuh, di mana Lauv mengaku kalau belakangan ini dirinya sudah berusaha dengan sangat keras untuk bisa tetap tampil prima dan juga membagikan karya-karya musiknya secara langsung kepada para penggemar setianya nih Tom Produa. Dan pelantun yang kita kenal penyanyi I Like Me Better ini juga menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada para fansnya serta semua pihak yang ikut terkena dampak dari keputusan berat ini nih Tom Produa. Salah satunya adalah musisi Khalid. Karena keputusan rehat ini membuat Lauv terpaksa harus mundur di tengah-tengah jalannya tur kolaborasi mereka yang berjudul It's Always Summer Somewhere. Keputusan Lauv ini juga tentu aja langsung menuai banyak simpati ya Tom Produa, dan juga dukungan dari para penikmat musik dunia. Ya, mari kita doakan aja ya Tom Produa ya, sama-sama. Semoga Lauv bisa segera pulih dan juga mendapatkan ketenangan yang dia butuhkan, dan nantinya bisa kembali lagi menyapa kita dengan karya-karya yang luar biasa pastinya ya. Karena ya, namanya kesehatan itu harus selalu jadi yang utama.

0: yang ada di Kabupaten Malindo.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
5: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: closed.
1: Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Hoch, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih di Spada Tunggung Produa dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di pagi hari ini. Tunggung Produa, biasanya siapa sih yang di sini tuh suka gak fokus nih? Atau fokusnya udah mulai goyah karena ini tuh udah hari Jumat nih Tunggung Produa, menjelang weekend. Nah ini kalau buat kamu-kamu yang mungkin fokusnya udah mulai goyah ya, pas banget nih karena aku mau berbagi tips simple tentang gimana cara meningkatkan produktivitas harian kita tanpa beban nih teman Produa. Ternyata ya teman Produa, kuncinya tuh bukan di kerja keras sampai lembur, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap harinya. Nah, langkah pertama yang mungkin bisa kamu coba adalah mulai mengurangi distraksi di sekitar kita nih. Misalnya kayak membatasi scrolling media sosial pas lagi jam kerja ataupun lagi pas jam kamu belajar. Terus setelah itu biasain untuk selalu membuat daftar prioritas nih teman Produa. Jadi bisa kamu bikin daftar mana tugas yang harus kamu selesaikan sekarang dan mana yang bisa menyusul. Dengan kayak gitu, aktivitas kita tuh bakal jauh lebih terarah dan juga efektif nih teman Produa. Dan gak kalah pentingnya juga, produktivitas itu erat banget loh teman Produa kaitannya dengan kondisi tubuh kita. Karena menjaga kesehatan fisik dan mental adalah modal utama nih teman Produa. Dan kebiasaan-kebiasaan kecil kayak melakukan olahraga ringan di pagi hari atau sekedar ngambil waktu 5 menit nih untuk refleksi dan menenangkan pikiran, nah ini juga bisa terbukti bisa memberikan dampak positif yang luar biasa untuk jangka panjang kita. Nah, ini kan aku udah kasih-kasih tips nih. Yuk coba ya, mulai bangun deh kebiasaan-kebiasaan baik ini dari sekarang. Kira-kira kamu mau mulai kapan nih?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Spa Datang Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di pagi hari ini. Datang Pro 2, ini ada datang dari akselerasi kreatif musik dari musisi kita yaitu Elpama Prison. Elpama Prison ini merupakan sebuah kolektif grup rap ya Datang Pro 2 yang anggotanya tuh terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Yang beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman di Tahun Pro 2. Tapi tak hanya sebatas menjalani hukuman seperti pada umumnya, Elpama Prison sendiri justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya mereka terhadap musik hip hop nih Tahun Pro 2. Dan berbagai bentuk showcase, gigs dan juga kompetisi sudah ditaklukkan oleh Elpama Prison ini, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Mukim Party Tahun Pro 2, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi ini dan terkurasi juga diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus nih Tahun Pro 2. Jadi dengan judulnya This Is Squad Elpama ini juga menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia nih Tahun Pro 2. Dan melalui This Is Squad Elpama, Elpama Prison juga ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkarya dan mereka juga ingin menangkis stigma bahwa sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tetapi mereka tetap memiliki nilai baik dan juga stigma baik di masyarakat luas. So, langsung aja aku puterin buat kamu Elpama Prison dengan This Is Squad Elpama.

Gimana teman berdua? Kalau kamu tadi udah dengerin Elpama Prison dengan This Is Squad Elpama yang lagunya hip hop banget nih yang bikin kita bergoyang. Nah, kalau satu ini ada lagu lagi dari Begundal Lowokwaru dengan Hello We Are Coming Back. Nah, ini juga sama teman berdua, yaitu Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAF ini secara resmi juga mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal teman berdua ya, melalui programnya Akselerasi Kreatif Musik Aktif. Nah, sebagai wujud nyatanya, Kemenkraf berkolaborasi juga dengan grup musik independen Begundal Lowokwaru untuk merilis video musik berjudul Hello We Are Coming Back. Nah, ini tuh salah satu personil band yang menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan juga semangat yang sempat redup nih tahun berdua. Proses produksi video klip yang disutradarai oleh Kick Terror juga dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur. Dan video ini tuh memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas dan menjadikannya metafora tentang pulang, baik secara fisik maupun batin. So, teman pro 2, kalau misalkan kamu itu pengen lihat videonya, kamu juga bisa ya di YouTube dan juga di Spotify lagu-lagu dari Akselerasi Kreatif. So, langsung aja aku puterin buat kamu Begundal Lowokwaru, Hell We Are Coming Back.